Dan gue berharap sih di nanti ya teman perdua di final Indonesia bisa menang ya. Dan kalau gue ngeliat dari sosial media teman perdua, ternyata banyak banget yang bilang bahwa peran Kapten Jay Itzes tuh sangat amat krusial gitu. Karena ternyata kalau gak ada Jay Itzes, Justin Hubner ada 11 alias pada tukang ribut semua. Mungkin ini jadi salah satu faktor ini juga kali ya. Jay Itzes kan Jawa ya, memang keturunan dari Semarang dia. Nah, kemarin digantikan oleh Kevin Dix Bakar Besi alias orang timur ya, asli. Pakai darah panas, katanya begitu. Itu katanya faktor-faktor itu mungkin bisa dibilang akhirnya game kemarin juga tidak lepas dari yang namanya ada adu-adu sedikit lah. Karena bahkan ya, Kevin Verdong aja tuh akhirnya sampai harus noyor pemain Bangladesh. Gokil-gokil. Gue jujur masih ngelihat core-nya banyak banget di sosial media, terutama di TikTok ya, gue masih ngelihat core timnas Indonesia. Dan menurut gue itu jadi salah satu apa ya, memorable, hal yang memorable dari game kemarin. Kalau menurut lo, apa yang paling lo ingat dari game kemarin teman-teman? Coba kasih tau gue di 08 11 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Mungkin kalau jadwalnya itu ada di hari Senin besok nih teman berdua. Jadi buat lo yang kayaknya mau nonton dan juga pengen ya bisa merayakan suasana di GBK. Lo bisa nonton nih teman berdua di tanggal 5 Oktober besok di jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno teman berdua. Ini jadi partai puncak antara Indonesia melawan Thailand teman berdua. Karena ini adalah juara dari masing-masing grup. Dan kemarin tuh kita udah sempat melihat dari divisi keduanya di FIFA Asian Cup yang itu dijuarai oleh Hong Kong melawan Laos. Gokil ya. Congrats untuk Hong Kong ya, karena ini memang juara dari Hong Kong dan memang Hong Kong jadi tuan rumah di game kemarin. Ya, apakah kira-kira Indonesia bisa juara juga sebagai tuan rumah? Kita lihat nanti teman-teman berdua.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia balap nih, gokil. Ini CS gue nih, Sean Glyle, teman Pro 2. Ada update dari WEC nih, teman Pro 2. Jadi, Sean Glyle itu baru aja memimpin di 6 Hours of Fuji FIA World Endurance Championship, teman Pro 2. Dan merebut juara di kelas LMGT3 mewakili Indonesia. Gokil. Emang lu kalau ngomongin endurance nih, Sean tuh, wah, dia raja endurance sih. Meskipun gue tuh nonton doi dari masih formula ya, dari GP2, Formula 2 sampai dengan sekarang di WEC. Dan gokil banget teman Pro 2, itu juga dirayakan langsung oleh timnya. Dan timnya Sean tuh di WEC tuh gak pernah jelek teman Pro 2. Doi pernah di Ferrari, terus juga sekarang kayaknya di BMW ya. Dan kayaknya beberapa kali juga Sean zaman-zaman di Formula 2 ada di Prema Racing, which is adalah salah satu akademi tim dari Akademi Ferrari. Gokil. Menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah lo nonton balap kayak gue? Karena gue sih waktu itu berharap Sean bisa tembus ke F1 dari Toro Rosso. Wow. Bahkan timnya udah bukan Toro Rosso namanya sekarang. Tapi menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah lo menjagokan Sean Glyle di WEC atau lo punya jagoan yang lain?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 update dari FIFA Asian Cup 2026, teman Pro 2. Ternyata untuk jadwal di GBK, itu tuh tiket itu udah ludes, teman Pro 2. Jadi ini gue pantau dari GarudaTV.official, ternyata lebih dari 55.000 tiket itu udah ludes, teman Pro 2. Dan ini juga sudah dikonfirmasi bahwa kayaknya GBK bakal penuh dengan supporter merah putih, teman Pro 2. Dan lo harus nonton ya, karena ini jadwal besok malam hari Senin, pas gue lagi libur nih. Oh, pas edit siaran ya. Jadi penjualan tiket final FIFA Asian Cup 2026 itu mencerminkan katanya tingginya ekspektasi dan kepedulian publik terhadap perjuangan skuad Garuda. Yes, bener banget. Menurut gue, ini harus kita dukung, teman Pro 2, dan apapun hasilnya, kita gak boleh pandang remeh Thailand, karena Thailand juga salah satu tim yang kuat di ASEAN, salah satu yang terkuat, kita gak boleh pandang remeh, dan pastinya kita harus terima semua hasilnya, dan tetap dukung timnas kita apapun hasilnya gitu, karena gak boleh ya, menurut gue gak etis kalau misalkan kemarin kita kalah terus tiba-tiba yang diteriakin pelatih lain, giliran kita menang yang diteriakin pelatih yang lagi ngelatih. Itu menurut gue sangat amat tidak etis gitu. Yaudah, apapun yang terjadi, bahkan sepak bola pun ada etikanya. Jadi untuk yang baru nonton nih, gak apa-apa, baru nonton FOMO gak apa-apa, tapi kedepankan etika dalam menonton semua olahraga gitu, teman-teman.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Yes, teman berdua di pagi hari ini. Gue tuh tadi sempet inget di playlist ya. Dari lagunya salah satunya adalah Rabun Jauh dari Bernadia, teman berdua. Gue jadi inget salah satu lagu Bernadia, teman berdua, yang berjudul Sebelum Jadi Panjang. Sebelum Nah, Sebelum Jadi Panjang ini adalah salah satu lagu, teman berdua, di album Semoga Hanya Di Mimpi, teman berdua. Dan ini adalah lagu yang menurut gue unik karena ini mewakili orang-orang yang selalu ditanya sama entah itu temen, entah itu keluarga, entah itu orang-orang sekitar lo tuh yang selalu nanya, kamu kapan nikah, kamu kapan lulus, kamu kapan punya anak gitu. Dan lo tuh berusaha untuk, aduh gue tuh gak pengen ditanya, lo ngerti gak sih? Gue tuh pengen ketemu orang-orang aja, gue pengen nongkrong, pengen ngumpul tanpa ditanya hal-hal kayak gitu. Waduh, kayak gini lagunya teman berdua nih.

menurut gue ini gokil sih, karena jarang banget ada lagu yang menceritakan tentang hal-hal kayak gini. Kayak selalu biasanya lagu tuh menceritakan tentang ya lu gimana di keluarga bisa menerima itu, lu gimana harus diterima dan lain-lain. Karena menurut gue ini perasaan yang mungkin relate di orang-orang atau ya teman-teman gue yang di usia 25 sampai ya 30-an lah, yang lagi ngalamin quarter life crisis, yang hidupnya lagi kayak aduh gue mau kemana abis ini ya, kayak gue bisa gak ya lebih baik dari ini. Nah lagu ini mewakili kalian banget nih.

Lagian gue juga bingung ya, kadang-kadang basa-basi itu ya mungkin orang berusaha untuk ramah ya, kayak eh kapan nikah, kapan nyusul punya anak, kapan nyusul lulus. Maksud gue, apakah gak ada bahasan lain sehingga lu menanyakan hal-hal yang berbau orang tuh lagi struggling gitu? Kayak lu bisa lah nanyain hal-hal yang lain, kayak gimana kabarnya, sehat, bahagia gak hidupnya, udah gitu aja. Kenapa lu harus fokus kayak orang lain tuh harus kayak lu? Gak juga gitu. Jadi mungkin buat yang lagi dengerin gue, mungkin khususnya yang om, tante, atau pakde, bude, atau kakek, nenek yang lagi dengerin gue, siapapun yang lagi ke rumah lo atau berhadapan sama lo, gak usah lo tanyain kapan lulus, kapan nikah, kapan dapat kerja, dan lain-lain ya. Fokus aja sama apa yang lo lagi jalanin, dan gak usah diadu sama anak lo sendiri, biarin aja. Kenapa sih, orang punya prosesnya masing-masing, gak usah segitu kompetitif ya sama hidup orang. Mendingan lu pikirin gimana tuh jalanan di Jakarta Timur bisa lebih lengang lagi, teman berdua, karena galian lagi di mana-mana. Lu bayangin orang yang harusnya jalan cuma 1 jam dari rumahnya, sekarang harus jalan 1 jam setengah bahkan lebih untuk bisa sampai ke tempat kerja. Tolong dong di sub atau dari Pemkot Jakarta Timur dipercepat proyeknya ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Serut Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini gue baru aja baca update dari kumparan.com, teman Pro 2. Ternyata baru aja terjadi gempa 5,9 magnitudo di Calang, Aceh Jaya, teman Pro 2. Nah, gempa bumi 5,9 ini mengguncang wilayah Aceh Jaya, Aceh, Minggu hari ini. Pagi hari ini, teman Pro 2. Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat, 68 km barat daya Caleng, Aceh Jaya. Dan gempa berada di kedalaman 26 km, teman Pro 2. Buat lo yang ada di Aceh ataupun di wilayah Sumatera, gue berharap untuk hati-hati, teman Pro 2. Stay safe dimanapun kamu berada. Dan pastinya semoga kalian semua selamat ya. Dan gue sih berharap tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dan selalu berhati-hati dimanapun kamu berada. Oke, okay? Stay safe everyone.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tahu gak sih gimana rasanya punya presiden yang sampai istananya itu harus bingung gitu karena nyapuin omongannya terus. Bingung gak lo? Capek gak lo kira-kira? Jadi ini terjadi, teman Pro 2, di Amerika Serikat. Karena Gedung Putih tuh akhirnya bungkam setelah Donald Trump itu menyebut situs nuklir Iran sebagai pabrik narkoba. Bah, ini terlalu apa ya? Agak mengagetkan sih. Jadi Presiden Amerika Serikat ini, gue lansir dari CNN Indonesia, Donald Trump menyebut fasilitas nuklir Iran yang diserang militer Amerika Serikat pada 2025 sebagai pabrik narkoba gitu. Dan pernyataan tersebut memicu kebingungan karena tidak ada penjelasan sebelumnya mengenai fasilitas nuklir Iran digunakan untuk produksi narkoba. Jadi ini lebih ke spekulasi jatuhnya ya. Kayak misal tempat jagal ayam, gue bilang tukang jual hati sapi gitu kan, enggak ya. Dan kemudian pada pukul 1 pagi tanpa bulan segelap mungkin, mesin-mesin luar biasa ini yang dipimpin oleh pilot-pilot paling hebat di dunia, mereka melepaskan bom katanya. Setiap bom sempat masuk ke saluran udara menuju pabrik narkoba. Ini sungguh bla bla bla kayak gitulah. Itu kurang lebih yang dikatakan Donald Trump di dalam pidatonya. Jadi capek juga ya kalau misalkan pidatonya tuh ambigu gitu. Jadi ini kayak bingung nih kita menafsirkannya apa gitu. Jadi ya semoga presiden-presiden dunia lah ya bisa lebih lugas dalam menyatakan pendapat dan juga pidatonya, terutama mungkin buat yang punya program-program besar gitu, biar orang tuh di bawahnya gak kebingungan dan menafsirkan masing-masing. Karena hal-hal kayak gini itu bisa rawan banget cuy, yang namanya konflik antara pendukung dan tidak pendukung, dan ya gitulah ya, apalagi antar pejabat. Jadi ya semoga ini jadi pelajaran untuk Indonesia pastinya, di mana Indonesia kan selalu mengedepankan komunikasi publik yang

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, update dari film Perasuk nih, teman Pro 2. Jadi film Perasuk Perasuk ini udah masuk jadi National Winner Indonesia, teman Pro 2. Jadi ini sudah masuk di Asian Academy Creative Award atau AACA. AACA berarti ya, AACA, teman Pro 2, 2026 untuk kategori Best Feature Film. Dan kemenangan ini juga membawa para Perasuk ke babak Grand Final dan juga bersaing dengan film-film perwakilan dari berbagai negara Asia. Gokil, keren banget. Dan ini jadi wakil di kategori Best Actor dan juga Best Actress, yang emang menurut gue keren banget sih. Karena kalau lo liat line up filmnya atau castnya, teman Pro 2, itu tuh gokil. Ada Angga Yunanda, Anggun C. Sasmi, Maudie Ayunda. Gokil, gila-gila banget. Ini dari castnya tuh gila-gila banget. Dan gue tuh kaget ternyata Anggun C. Sasmi bisa acting sekeren ini ya. Pokoknya ya gue sih berharap film yang masuk ke kategori ini bisa jadi film yang baik ya. Dan juga pastinya film Perasuk bisa menang dan membawa Best Actor dan Best Actress ini sebagai pemenangnya gitu. Amin. Kalau lo yang udah nonton, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Karena setahu gue terakhir film ini udah ada di Netflix ya. Kalau menurut lo gimana?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot of Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pradua, gak kerasa banget udah hampir jam 10 ya. Dan gue udah nemenin lo berarti dari jam 6 pagi tadi. So thank you so much teman Pradua buat kamu yang udah dengerin gue. Dan stay tune untuk seru-seruan di pagi hari ini. Abis ini bakal dilanjutin sama Oza. Dan selamat melanjutkan weekend lo teman Pradua. Nikmatin waktu lo, karena ingat weekend tidak selamanya. Besok harus kembali ke rutinitas ya. So akhir kata gue ucapkan have a great weekend teman Pradua. Elanda Krisna Darun signing off the air, and I love y'all. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Aceh, Jaya Aceh hari Minggu pagi. Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia bagian barat dengan pusat gempa berada di 68 km barat daya Calang, Aceh Jaya. Gempa berada di kedalaman 26 km. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.
1: Info Pro 2.
0: Para perasuk karya Uregas Batu Neja berhasil memborong 3 national winner di Asian Academy Creative Award. Selain memenangkan Best Feature Film, Angga Yunanda dan Anggun C. Sasmi juga meraih Best Actor dan Best Actress. Ketiganya kini akan membawa nama Indonesia ke babak Grand Final AACA 2026 di Singapura pada Desember mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah stimulus untuk menjaga harga tiket pesawat agar tetap terjangkau di tengah potensi lonjakan permintaan. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan salah satu stimulus yang disiapkan yakni PPN ditanggung pemerintah. Sementara komponen lain seperti passenger service charge dan juga full surcharge ini masih dibahas.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.
0: Waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2 barengan gua Oza ya. Sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja buat kamu semua yang pengen request lagu-lagu favorit kamu di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa ya, teman Pro 2. Oza tunggu dari sekarang udah bisa di request sampai jam 12 siang nanti. Untuk opening lagu kita di pagi menjelang siang ini, biar joget dulu kali ya, Oza punya Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mesin waktu, teman Pro 2 dari Budi Doremi ya, yang barusan kamu dengar di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, lagunya enak banget, teman Pro 2. Aduh, waktunya masa lanjut dulu deh bacain request yang udah masuk ya. Di 0811-800-105 sudah ada siapakah ini yang ikutan? Hai kakak, happy Sunday. Halo, happy Sunday. Aku Minace, gimana bacanya? Minas ya. Mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Oke, kayaknya ini kamu request kata-katanya sama terus ya, gak ada yang beda. Oke, boleh deh, nanti bakal Oza puterin, ditunggu ya. Ada lagi di 0811-800-105 yang sudah ikutan request di Pro 2 FM. Siapakah ini? Ada dari Tiara nih ya. Tiara mau request lagunya Justin Bieber yang judulnya Peaches, yang featuring sama Daniel Caesar dan juga Giveon kak. Oke, boleh, ditunggu lagunya. Ada lagi di 0811-800-105 nih. Ada dari Reza di Bekasi, katanya mau request lagunya Hindia dong Za, yang judulnya Evaluasi. Boleh juga, sudah masuk di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Satu lagi, Oja bacain ya sebelum masuk ke lagu. 0811-800-105 ada dari Dian nih ya, yang ada di Depok, katanya mau dengerin lagunya Tulus dong, yang judulnya Teh Hijau. Buat penyiarnya, semangat terus siarannya. Boleh, ditunggu lagunya ya, sudah Oza masukin di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang pengen request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Selina dan juga Andi Rianto, teman Pro 2. Dengan sumpah mati ya. Sumpah mati juga gue bakal bacain request yang udah masuk di 0811-800-105. Ada siapakah dia di sana? Selamat siang Mas Oza, aku Haidar Irfan. Mau dengerin lagunya Arsi Widianto, Cerita Cinta. Boleh ya? Sudah bisa masukin ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Selanjutnya ada dari siapakah ini? Assalamualaikum, salam kenal Mas penyiar, ini Ibu Dindin. Dindin, Pak Dindin kah ini? Ibu Dindin yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Once, Aku Mau. Coba saya cariin ya, mudah-mudahan ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Salam buat Pak Ali Topan di Menteng. Terima kasih Mas penyiar. Sama-sama, thank you juga buat Ibu Dindin ya, yang lagi dengerin Oza siaran di pagi menjelang siang ini. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Vika nih yang ada di Mampang, katanya mau dengerin lagunya Firsa Bersari yang judulnya Celengan Rindu. Boleh, sudah masuk ke playlist ya Pro 2 FM juga ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain request yang udah masuk di 0811-800-105. Tapi Oza puterin dulu satu buah lagu dari Arsi Widianto yang tadi udah di request sama Haidar Irfan dengan Cerita Cinta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Once teman Pro 2 dengan Dea Lova ya, yang barusan kamu dengerin di 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi usah bacaan request yang udah masuk di 0811 800 105. Ada dari siapakah ini teman Pro 2? Ada dari Leona nih yang ada di Bintaro. Katanya dia mau request lagunya Dua Lipa yang judulnya Training Session. Katanya aku lagi di jalan nih mau pilates. Waduh, biar makin semangat nanti lagunya Oza puterin. Ditunggu ya. Ada juga Anggita nih. Ya, Anggita mau request lagunya Remla Ode yang judulnya Dunia Yang Nanti. Boleh ya. Nanti juga bakal Oza puterin. Ditunggu. Ada juga ini, siapakah kamu? Siapa ini namanya? Ini ada Rachela. Rachela mau request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagunya buat penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Boleh. Udah usah masukin juga ya di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Tapi sekarang usah mau puterin dulu satu buah lagu nih yang lagi viral ya. Ada Dua Lipa dengan Training Session cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di jam 11 siang ya. Masih ada waktu 1 jam ke depan nih buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Masih barengan Oza pastinya. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa ya, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ya. Badan Daerah tadi teman Pro 2 dengan Sampai Jadi Debu. Wah, lagunya dalam banget ya. Dan dengerinnya tuh siang-siang gini enak banget teman Pro 2. Syahdu banget ya. Lanjut lagi masa baca request yang udah masuk di 0811 800 105. Teman Pro 2, ada dari Rara di Tangerang. Mau request lagunya Perunggu dong, yang judulnya Gemilang. Semangat terus buat semuanya. Boleh, nanti gemilangnya gak usah puterin ya. Ditunggu buat Rara yang ada di Tangerang. Ada juga Alnaira di Bintaro, katanya mau request lagunya Semi Simorangkir. Sedang apa dan di mana? Oke, boleh. Kak Oza, karena tiba-tiba mikirin dia yang di Jagakarsa. Thanks ya. Sama-sama, thank you juga buat kamu. Ditunggu lagunya ya dari Semi Simorangkir dengan Sedang Apa di Mana. Boleh. Ada lagi, halo Kak, aku Raja dari Puncak Bogor. Halo Raja. Mau request dong lagu Gelora Asmara biar enak nih ngerjain room check out hotel. Puncak macet banget nih Kak. Nah, tuh. Buat kamu yang pengen ke Puncak ya, kata Raja, macet banget. Jadi hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, santai aja. Oke, jadi bakal langsung lanjut lagi baca request yang udah masuk di 0811 800 105, teman Pro 2. Sekarang, gue punya satu buah lagu dari Semi Simorangkir ya, dengan Sedang Apa dan Di Mana.

teman bro dua dengan wanitaku ya. Dan sekarang Oso mau baca dulu request dari wanitanya Pro 2 FM nih. Bukan wanitaku ya. Ada Dinda di Tangerang. Katanya, "Kak, aku mau request lagunya Daniel Caesar yang judulnya Who Knows buat temenin aku nyetrika baju nih. Terima kasih ya, Kak. Semangat terus." Siap, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada juga Tio nih yang ada di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya 420 yang judulnya Zona Nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Asik ya. Pada muntah nih kayaknya yang dengar suara gue siaran ya. Ada lagi dari siapakah ini? Sebentar, ada Iva ya. Iva di Cijantung mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Oke, sudah masuk ke playlist ya. Dan nanti bakal usah lanjut lagi di jam 12 siang teman Pro 2 dengan Santai Siang Weekend. Pastinya cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 12 siang, teman Pro 2. Waktunya Oza nemenin kamu di Santai Siang Weekend sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Ada kabar yang membanggakan nih dari girl band Indonesia ya, yaitu Nona, teman Pro 2. Ini Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Jadi Music Video Award ya, ini berhasil masuk nominasi Best Choreography in a Video di UK Music Awards 2026. Gak sendiri nih, Nona harus bersaing dengan 5 video musik lainnya dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia di kategori tersebut. Dan mudah-mudahan ya, ini Nona dengan video clip work ini bisa membawa pulang kemenangan di ajang Video UK Music Awards 2026, teman Pro 2. Kalau grup band yang satu ini gak berhentinya ya memberikan gebrakan di industri musik Indonesia dan industri musik dunia, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Kalau tadi ya, ada hal yang membanggakan dari dunia musik Indonesia. Kali ini dari dunia film Indonesia, teman Pro 2. Jadi ya, ini film horor Ghost in the Shell karyanya Joko Anwar, teman Pro 2. Ini mulai tayang di bioskop Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026. Jadi melalui distributornya Wellgo USA, ini menurut laporan dari Amerika sana ya, perilisan ini menyusul keberhasilan film tersebut meraih penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. Jadi tayang di Indonesia sejak April 2026, ini film produksi Come and See Pictures ini juga menjelajahi panggung internasional. Mulai dari program forum di Berlinale hingga Festival Film Sydney dan juga Bucheon, teman Bro 2. Jadi secara keseluruhan ya, film ini dilaporkan telah diputar di 22 festival dengan hak distribusi terjual ke 148 negara nih. Jadi Ghost in the Shell ini berkisah tentang penghuni penjara yang terpaksa bersatu menghadapi ancaman misterius setelah serangkaian pembunuhan mengerikan nih, teman Pro 2. Wow, makin membanggakan ya. Tapi ngomongin Ghost in the Shell, mudah-mudahan karya selanjutnya nih dari Ghost in the Shell ya, katanya sih versi perempuan, teman Pro 2, yang bakal masuk produksi filmnya nih ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dan juga bisa segera tayang, karena Ghost in the Shell versi cowok-cowoknya tuh keren banget. Gue gak kebayang gimana versi cewek-ceweknya, teman Bro.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, siapa sih di antara kamu semua yang gajinya masih di bawah 10 juta? Itu gua banget, teman Pro 2 ya. Jadi nih teman Pro 2, buat kamu semua yang gajinya masih di bawah 10 juta ya, ini pemerintah menyiapkan perluasan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan. Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana nih teman Pro 2, ini cakupannya bakal diperluas dari sektor tertentu menjadi pekerja di seluruh sektor pada 2027 nih ya. Jadi kebijakan tersebut diperkirakan dapat mencakup sekitar 7,5 juta pekerja, dan pemerintah juga membahas penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya, dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Wah, mudah-mudahan nih gaji gue gak kena pajak teman Pro 2. Karena di bawah 10 juta. Ayo, siapa ya gajinya di bawah 10 juta? Ngacung. Okay, let's go.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai 1 jam ke depan ya. Masih di Santai Siang Weekend. Dan bakal ngasih informasi-informasi terupdate buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang pengen mungkin ya mencetak SKCK nih, teman Pro 2? Ini ada sesuatu yang baru, teman Pro 2. Jadi Polri ya menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor polisi nih. Jadi sistem ini ditargetkan mulai dikembangkan pada tahun 2027. Jadi sebagian bagian dari transformasi layanan SKCK berbasis digital. Jadi saat ini layanan SKCK Polri telah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan juga lembaga, di antaranya Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim dan juga BPJS nih ya. Jadi Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat 2, Baintelkam Polri, Brigjen Pol Ahmad Ibrahim, ini mengatakan konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin anjungan tunai mandiri di Jakarta. Jadi pengembangan layanan SKCK mandiri nantinya akan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta aspek teknis nih, agar masyarakat dapat mencetak SKCK tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas kepolisian. Mudah-mudahan ya, segera terlaksana, teman Pro 2, karena cukup mempermudah nih ya, banyak teman Pro 2 mungkin yang butuh SKCK untuk melamar pekerjaan nih ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di awal tahun 2027. Let it go.

Masih di Sate Siang Weekend, teman Pro 2. Gak kerasa ya, besok udah hari Senin. Artinya, ini bakal ada pertandingan besar nih antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand, teman Pro 2 ya. Jadi, ini musisi asal Indonesia, Judika ya, mengajak masyarakat Indonesia untuk menyaksikan dan juga mendukung Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand pada hari Senin ya, di Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Jadi, penyanyi tersebut juga memastikan dirinya akan tampil bersama Anggun C. Sasmi dan juga Prince Putirai dalam rangkaian upacara penutupan untuk memberi semangat kepada Sang Garuda. Dan just information nih teman Pro 2, katanya sih tiketnya sudah sold out ya. Dan GBK akan dipenuhi puluhan ribu supporter Timnas Indonesia. Kalau prediksi gue, Timnas Indonesia akan menang dengan skor 3-1. Kalau menurut kamu, Timnas Indonesia bakal jadi juara atau enggak nih teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Osa sudah harus pamit nih ya dari ruang dengar kamu semua, pastinya di program Santai Siang Weekend. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Ellen di program Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Osa pamit. Selamat berhari Minggu teman bro.

Hai kamu, hai apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

0: musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini, teman Bro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih, ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace, teman Bro 2, dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: kan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: 2 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: Seminggu depan gimana? Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, tuh agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikila. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati, posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12, Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11, Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10, ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

0: Anda. Masuk ke lima besar, di posisi lima ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi empat Naikilah Main-Main Gue, posisi tiga Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi dua untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number one of this week, I've Got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number one.

dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raimla Ode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on Seven, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi masih barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman produa di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman produa yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman produa dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13, teman produk minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12, teman produk minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu ada Sinis Piro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Yes, yes, semua berdua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: semua berdua. The Finnish Sisters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: tema periode ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman periode bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

104.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Selamat datang di Sore Ceria Weekend. Ditemani sama Edin, nemenin lo di hari Minggu sore hari ini, teman 102, tanggal 4 Oktober 2026. Gue bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti, teman 102, menghabiskan waktu mungkin di sisa-sisa weekend yang sebenarnya kerasanya udah hari Senin. Tapi gak apa-apa lah ya, sebaik mungkin kita bisa menikmati waktu dengan baik di weekend ini. Biar kata orang tuh, weekendnya well spent lah. Asik. Pokoknya sampai jam 7 malam gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemenin lo di sore ceria weekend, teman Pro 2. Di hari sore yang gue bilang sih cerah ya, menurut gue. Tapi walaupun hatinya udah senduk karena besok Senin. Tapi gimana teman Pro 2, weekend kamu, weekend lo di 2 hari ini ya, di Sabtu dan juga Minggu. Apakah sudah well spent atau apakah sudah lo manfaatkan dengan baik dan benar untuk recharge energi lagi buat menyambut hari Senin? Boleh lah ya lo cerita-cerita teman Pro 2, weekendnya udah ngapain aja, udah kemana aja, apa yang dilakuin di weekend ini, atau mungkin lo menemukan sesuatu yang menurut lo menarik di weekend kali ini teman Pro 2. Lo boleh merapat bareng sama gue teman Pro 2 di sore ceria weekend di hari ini. Bisa langsung merapat aja di WhatsApp yang Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram, jangan lupa di follow ya di @pro2fmjkt tentunya ya. Alright, gue masih bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Bro Jakarta, teman terbaik kamu sembuh kembali dari Sabrina Leonor. Udah gue play di sore hari ini dan ternyata masih ditemani sama gue ditambah ya namanya lo di sore ceria weekend di tanggal 4 Oktober 2026 yang dimana ini H-1 banget dimana timnas Indonesia nanti akan bertanding di final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand, teman Pro 2 ya. Nah, ini jadi salah satu pertandingan yang menarik buat masyarakat Indonesia juga setelah kemarin menang secara dramatis ya 9-2 yang membuat Indonesia berhasil lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 dari babak grup ya, karena emang cuma diambil sang jawara juga untuk masuk ke dalam final, dan Indonesia berhasil lolos berkat produktivitas gol melawan Malaysia, teman Bro 2 ya. Nah, jadi untuk pertandingan besok di FIFA Asian Cup 2026 di finalnya, penjualan tiket untuk final besok yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand ini kabarnya sudah menembus lebih dari 55 ribu tiket. Gokil, ya. Yeah. Dan ini merupakan angka yang dicatat per Sabtu 3 Oktober 2026 pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di teman Pro 2. Gokil. Berarti sudah dipastikan akan ada 55 ribu tiket lebih yang akan menyaksikan final FIFA Asian Cup 2026 besok ya. Dimana final ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Senin ya, besok 5 Oktober. Yang ini menunjukkan kalau tingginya penjualan tiket ya, menunjukkan antusiasme supporter Indonesia juga yang menyaksikan langsung nih perebutan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 edisi yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk kapasitas GBK tuh berapa ya? 60 ribu? Atau berapa ya? Gue lupa lagi. Ada 77.193 ya. Ini kapasitasnya berarti kurang lebih udah setengah lebih terisi. Mungkin 70-80% sudah terisi ya, teman Pro 2. Apakah besok menjadi salah satu pertandingan dengan penonton terbanyak? Apakah GBK akan full besok? Ya, kita tunggu besok gimana ya. Dan kita pokoknya tetap dukung timnas Indonesia. Dan tentunya kita berdoa ya, semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang mungkin gelar juara yang sudah dirindukan sama masyarakat Indonesia ya. Jadi kita tunggu besok ya. Oke. Gua masih bakal nemenin lo di sore ceria weekend teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune aja di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend. Paling Ceria Weekend.
2: Selamat sore FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di temenin sama Edi, temenin lo di sore ceria weekend. Anyway, gue mau ngasih informasi dan ngingetin juga buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin lo lagi di luar gitu ya, lagi gak deket dengan radio tapi pengen dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, tenang aja, sekarang mudah caranya ya, karena sekarang bisa dengerin Pro 2 FM dari genggaman kamu doang nih teman Pro 2 ya. Jadi caranya tinggal buka aja handphone kamu, gadget kamu, habis itu buka App Store atau Play Store ya. Habis itu buka, dicari deh RRI Digital ya. Nah setelah itu download, udah langsung dicari aja di aplikasi itu Pro 2 FM dan bisa dengerin dimanapun dan kapanpun gitu. Sesimpel itu sekarang dengerin Pro 2 FM, jadi gak perlu harus di mobil dulu dengerinnya atau mungkin harus ada radio dulu dengerinnya, karena sekarang bisa dengerin lewat handphone kamu teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja teman Pro 2, download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store. Di sana ada live chat juga, bisa kamu ikutan di sana seru-seruan bareng sama teman Pro 2 lainnya ya. Gue masih nemenin lo sampai jam 7 di sore ceria weekend.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edi Tama masih nemenin lu di sore ceria weekend ya. Dan gue mau ngomongin soal salah satu sebuah film. Sebenarnya enggak sebuah sih karena dia filmnya udah banyak. Gue lupa dia tuh sampai 9 apa 11 ya. Fast and Furious. Dan dia tuh udah saking banyaknya film mungkin ya, yang akhirnya ini membuat sebuah gebrakan baru nih dari franchise Fast and Furious nih. Dimana ini sudah resmi ya kalau Fast and Furious ini franchise-nya bakal merambah ke layar kaca nih ya. Dengan nantinya formatnya akan menjadi serial live action terbaru yang lagi disiapkan itu Mampro 2. Dan juga ini targetnya bakal tayang di tahun 2028. Nah, yang menariknya adalah ini ada Vin Diesel yang mungkin lebih dikenal dengan Dominic Toretto kalau di film ya. Ini juga ikut terlibat di balik layar kaca, di balik layar sebagai executive producer Nah, jadi sebenarnya serial ini masih belum ada judulnya. Dan ini bakal ditulis sama Mike Daniels dan juga Wolf Coleman yang dia juga bertugas sebagai co-showrunner dan juga executive producer. Sementara itu buat detail tentang cerita dan juga pemain-pemainnya, cast-castnya ini masih dirahasiakan nih teman Pro 2. Kalau masih dirahasiakan berarti sudah ada nama-nama yang akan bermain dong sebenarnya ya, dan sudah ada ceritanya. Iya, karena emang target tayangnya 2028, apa yang nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi keputusannya buat diangkat menjadi sebuah serial ini, kalau kata Vin Diesel bilang ini keputusan buat membawa Fast and Furious buat masuk menjadi format serial atau mungkin masuk ke layar kaca ini baru dilakukan setelah si Vin Diesel sendiri nih ngerasa kayak karakter, kemudian daya tariknya dan juga tema keluarga yang mungkin selama ini melekat sama Fast and Furious ini tetap bisa dibawain, tetap bisa dipertahankan dalam format serial nih teman Pro 2. Jadi akhirnya ya udah kita coba kali ya gitu. Kalau kata Vin Diesel, cuman pakai suara Groot. I am Groot. Jadi gitu ya. Dan ini jadi sesuatu yang baru juga dan fresh juga. Tapi ya pastilah ya, maksudnya dengan sebuah gebrakan baru ada kontra dan juga pro-nya. Mungkin buat lo semua yang ngefans banget udah ngikutin franchise Fast and Furious, dia bilang kalau kayak bakal berkurang lah ceritanya, atau mungkin ada beberapa hal yang harus diilangin dari Fast and Furious. Tapi ya masih belum tahu ya, masih ceritanya masih dirahasiakan, pemain-pemainnya juga masih dirahasiakan. Jadi kita cuma bisa menunggu aja sih ya sebenarnya ya. Tapi gimana teman Bro 2, menurut lo dari banyaknya franchise Fast and Furious, coba kasih tahu mana yang jadi franchise favorit lo. Coba kasih tahu ke gue ya. We'll be right back.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Di Jakarta, teman terbaik kamu masih ada ini temen lo di Sore Ceria Weekend ya, teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin soal cuaca. Ricky Cuaca, salah ya. Bukan. Ini ada kota Tokyo nih, teman Pro 2, yang dia ini baru mencetak sejarah yang berbeda nih ya. Jadi Tokyo ini kabarnya sedang hujan berturut-turut selama 34 hari nih, teman Pro 2 ya. Dan ini jadi rentetan hari hujan terpanjang sejak pencatatan dimulai pada 1886. Gokil ya. 34 hari, di mana rekor sebelumnya ini terjadi di 2019 dengan 33 hari berturut-turut. Jadi ini emang benar-benar hampir setiap hari selama 1 bulan itu diguyur hujan. Gokil ya. Jadi Badan Meteorologi Jepang atau JMA ya, ini bilang kalau fenomena ini jadi rekor rentetan hujan terpanjang, di mana untuk hal ini dipengaruhi oleh kombinasi topan yang mendekat, kemudian front hujan musim gugur yang bertahan lama, serta palung tekanan rendah nih, teman Rodo. Dan bahkan ini curah hujan di pusat Tokyo itu kabarnya hampir 3 kali lipat dari rata-rata curah hujan September sebelumnya. Gokil sih. Ini benar-benar selama 1 bulan full, 34 hari ya, non-stop hujan nih kayaknya. Berarti emang benar-benar hujan yang berturut-turut. Ini kalau di Jakarta sih kayaknya udah berapa, kayaknya seminggu lalu gak sih hujan? Gue lupa lagi. Pokoknya kayak kemarin-kemarin sempat hujan, iya kan? Dan itu juga gue gak tahu kenapa, akhirnya kemarin setelah Jakarta hujan tuh gue ngerasanya seneng banget lagi. Gak tahu, rasanya beda aja ya. Tapi kalau Tokyo setiap harinya hujan, rintikan hujan, kayaknya gue ngerasa kayaknya Tokyo dengan hujan tuh sangat-sangat sendu ya. Asik, kayaknya cocok banget buat dinikmatin sambil dengerin lagu-lagu Naruto. Gak tau, kayak hits different aja gak sih kalau Tokyo hujan, ya gak? Buat lo yang mungkin udah pernah ke Tokyo, ke Jepang, gimana bedanya hujan di Tokyo sama hujan di Jakarta, apa sih sebenarnya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Oke Lupa Nama Ingat Rasa, teman pro 2. Ini buat lo semua yang mungkin orang-orang yang sering lupa gitu ya sama seseorang, tapi inget sama rasanya. Maksudnya rasa makanan yang dimakan bareng gitu kan. Lo mungkin lupa sama namanya dia, tapi inget rasa makanan yang waktu itu lo makan gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal lupa nih ya, gue juga lupa ternyata di bulan Oktober ini, setelah gue lihat-lihat kalender ya, ternyata bulan Oktober ini banyak banget konser-konser yang akan digelar nih. Gue juga kaget sih sebenarnya sih, agak-agak gimana, ternyata banyak banget konser di bulan Oktober ini ya, baik yang internasional ataupun nasional nih. Yang jelas ya mungkin lagi jadi highlight besar adalah konsernya Ye atau Kanye West ya, live in Jakarta. Ini tanggal 24 Oktober 2026 ini di GBK ya. Dimana ini jadi satu-satunya pemberhentian di Asia Tenggara dengan konsep panggung yang mungkin lo juga udah pernah lihat di sosial media, TikTok terutama mungkin. Ada si bola dunia yang besar waktu itu ya. Nah, kemudian ada juga Lenny Soft World Tour. Ini di 29-30 Oktober Indonesia Arena Jakarta Pusat. Ini jadi venue-nya Lenny akan menggelar tour untuk album terbarunya ya. Sementara untuk festival-festival ada Synchronize Festival 16-18 Oktober ini di Gambir Expo Kemayoran. Terus ada kalau K-pop ada Baby Monster World Tour. Ini 17 Oktober Indonesia Arena juga. Beda satu minggu ya sama Ye, cuma lokasinya beda sih. Dan ada siapa, Very Very, terus ada The Rose juga yang bakal datang ke Indo. Dan yang paling dekat ini yang mungkin juga ya gue tahu sih, pasti yang dengerin band ini zaman-zaman warnet masih merajalela. Kayak kehidupannya di warnet, dikit-dikit warnet gitu kan. Ada Avenged Sevenfold live in Indonesia ya di 10 Oktober 2026. Ini lokasinya ada di JIS ya, Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Ini hari Sabtu besok, seminggu lagi kurang lebih lah ya, bakal menggelar konser nih. Jadi emang ini jadi apa ya, kayaknya Indonesia jadi salah satu langganannya Avenged Sevenfold juga buat mereka kunjungi ya. Jadi di 10 Oktober nanti tentunya, di mana ini menarik sih karena untuk apa openingnya, udah penampilan spesial juga, selain ada Avenged Sevenfold sendiri, ada juga Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco bakal jadi opening act-nya nih teman Brodo. Gokil ya. Jadi ya yeah, nostalgianya kenceng banget sih kalau sama Avenged Sevenfold ya. Mungkin lo boleh kasih tahu teman Brodo lagu-lagu dari Avenged yang mungkin apa ya, memorable buat lo semua. Gue sih abis ini bakal play sih satu lagu yang gue yakin kayaknya semua orang di Indonesia dengerin lagu ini gitu kan, apalagi zaman-zaman warnet dulu. Dan fun fact-nya juga sebenarnya lagu ini juga ramenya cuma di Indonesia aja gitu. Ada di Irgat, gue bakal ngeplay teman Bro 2 dan gue masih bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Jadi pastiin tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau emang lu udah tahu lampu kuning udah nyala depan mata gitu ya, jangan lu terabas, lu berhenti. Itu namanya peringatan ya kan, peringatan di awal. Kalau kata Juicy Lucy gitu ya. Jadi kayak jangan diterabas lah, udah diperingatin, masih aja batu kata gua. Nanti kalau hasilnya mengecewakan nangis. Aduh. Ini malam hari ini gue mau share out dulu buat temen gue ya, Abi Putra, ya tadi kabarnya lagi dengerin katanya, asik. What's up bro? Lama kita gak berjumpa ya. Aduh, ngobrol aja kita di on air atau gimana nih. But anyway, kalau ngomongin soal apa ya, lampu kuning gitu kan, lampu lalu lintas di jalan. Ini gue jadi keingetan sebuah apa ya, bisa dibilang kayak tontonan waktu gue kecil dulu. Karena salah satu episodenya gue inget banget di mana si pemeran utama ini dia lagi telat ya. Dia mau berangkat, dia telat dan dia siap-siap di dalam mobil. Kayak sikat gigi di dalam mobil, mandi, ganti baju, segala macam ada di mobil ijonya dia. Yes, Mr. Bean. Yang ini sebenarnya apa ya, Mr. Bean tuh bisa dibilang kayak nemenin masa kecil kita gitu kan. Kayak zaman-zaman mungkin era 2000-an gitu kan, banyak tuh kayak hampir tiap hari kayaknya ada di TV gitu kan. Nah, dulu kalau kita nonton tiap hari soal Mr. Bean gitu ya, itu kayak kok rasanya kayak banyak banget episodenya ya. Kayak lama banget, kayak oh ini belum pernah nonton nih, oh ini belum pernah nonton nih gitu kan. Kayak banyak lah, kayak ratusan episode mungkin ya. Nah, fun fact-nya, kenyataannya ini juga gue sebenarnya baru tahu beberapa waktu lalu gitu ya. Gue dikasih tahu sama Davi dan ternyata benar gitu. Fun fact-nya adalah aslinya serial dari original Mr. Bean yang di tahun 90-95 ini cuman punya 15 episode. Yes, 15 episode doang gitu. Jadi sebenarnya selama ini yang lu tonton ya dari 15 episode itu yang lu kerasa lama gitu. Cuman emang karena satu episode ini berisi beberapa cerita dan juga mungkin kayak diputer terus ya, telus gitu, diputer terus, diulang-ulang di TV. Jadi episode yang sesedikit itu berasa kayak gak habis-habis gitu. Jadi emang apa, ini sebenarnya diulang-ulang dan juga mungkin dipotong-potong gitu ya. Jadi kayak rasanya gak habis-habis gitu. Cuman emang walaupun udah diulang-ulang di TV ya, gue ngerasa kenapa kayak gak ada yang ngebosenin lagi, iya kan? Padahal cuman ya bercandaannya ala Mr. Bean gitu. Tapi emang ini salah satu serial the best banget sih yang nemenin masa kecil yang edit. Karena emang ini kalau dilihat dari ratingnya ya, untuk setiap episodenya itu berada di atas 8, bahkan ada yang hampir menyentuh 9 nih teman Brodo, dengan rata-rata 8,6. Gokil kan? Jadi emang se-legend ini. Dan banyaklah yang memorable dari Mr. Bean episode-episode yang dikenang. Kalau gue sih itu tadi ya, yang dia siap-siap di mobil, gosok gigi di mobil. Terus yang gue inget adalah dia ngikat balon ke kereta bayi, yang terbang kereta bayinya, sama yang hitung domba sih. Itu gokil sih, kocak sih itu sih. Nah kalau lo favorit lo yang mana teman produknya, coba kasih tau ke gue ya.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit nemenin lo di sore ceria weekend. Tapi ini kayaknya jadi perjumpaan kita untuk hari Minggu ini, teman Pro 2. Gue nemenin di sore ceria weekend ya. Jadi terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari sore tadi sampai menjelang malam hari ini ya, jam 7 malam. Gue udah nemenin lo dan kita udah seru-seruan ya. Thank you so much. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu tentunya. Dan juga masih ada program Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam nanti ya. Tapi sebelumnya ada Indonesia Pro Indie yang nemenin lo 1 jam ke depan di jam 7 malam sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Alright, kalau gitu have a great weekend teman Pro 2. Walaupun tinggal beberapa jam lagi tapi masih bisa lah ya buat dimaksimalin biar jadi weekend yang sempurna. Asik. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit. Sampai jumpa besok. Bye-bye.

Selamat malam Tuan Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Gol pertama Minho Sin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lo 4 jam ke depan. Pastinya dengan playlist yang udah disiapin sama MD kita. Dan juga pastinya nanti kita bakalan seru-seruan bareng di malam hari ini sebelum kita menyambut besok hari Senin yang sangat ceria ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin kayaknya masih ada di sekitaran Bundaran HI gitu ya, karena gue tadi pas berangkat kerja lumayan rame dan cukup macet ya di jalan situ ya teman Pro 2. Sabar, kata gue sabar, karena ya namanya di jalan gitu kan ya. Apalagi tanggal muda gitu, kayaknya banyak banget yang keluar buat belanja, terus juga cari diskonan, habis itu mungkin ada yang makan keluarga segala macam gitu kan ya. Tapi tenang aja, karena gue bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat didengerin gitu sambil macet-macetan dan sambil nemenin kamu untuk jalan pulang sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Memori dari Alvin Lapian dan Grace Kyle Teen The Mom Pro 2 ya. Kayaknya kalau misalkan ngomongin soal memori gitu ya, memori hari Minggu atau weekend ya The Mom Pro 2 kayaknya mungkin akan jadi memori baik ketika lu enggak keingetan besok hari Senin The Mom Pro 2. Bener gak sih? Jadi kalau misalkan hari Minggu nih keingetan, aduh besok udah Senin aja lagi, kayak ya gak semangat lagi deh minggunya ya. Tapi ya teman Pro 2 ya, kita tuh harus tetap semangat, harus tetap bersyukur teman Pro 2, karena besok Senin yang punya masih punya pekerjaan gitu kan ya, masih bisa diberikan pekerjaan gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin besok Senin masih belum ada pekerjaan, semoga besok Senin dapat panggilan buat kerja dan akhirnya dapat Senin yang besoknya bekerja ya teman Pro 2. Tapi selain kerjaan ya teman Pro 2, ternyata besok Senin tuh ada pertandingan closing dan juga final FIFA Asian Cup 2026 gitu ya. Jadi mungkin besok Senin jadi salah satu Senin yang memorable dan juga Senin yang harus bersemangat buat kita nih, karena nanti hari Seninnya itu bakalan ada pertandingan, kalau nggak salah itu siapa lawan siapa ya, gue lupa lagi, bentar gue cari dulu deh, Senin itu lawan siapa ya, pertandingan FIFA Asian Cup Senin, bentar, Senin 5 Oktober itu ada Indonesia versus Thailand. Wow, gokil banget ya teman Pro 2. Dan nanti juga hari Senin tuh juga ada beberapa yang bisa kamu catat nih, karena nantinya untuk GBK ini udah full booked atau sudah full book dengan kapasitas 78.000 seat penonton. Wow, dan 30.000 pengunjung lainnya akan memenuhi plaza dan seluruh kawasan GBK. Jadi buat kamu yang mungkin mau lari, kayaknya nanti dulu deh, ditunda dulu ya. Kita nonton bareng-bareng, kita nobar bareng-bareng besok pertandingan Indonesia melawan Thailand. Kira-kira tebak-tebakan skor teman Pro 2, Indonesia berapa, Thailand berapa? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu Di Atas Normal Noah ini sempat viral kemarin karena ada tren gimana make liriknya buat kayak ngedeskripsiin kalau misalkan kerjaan atau kesibukan lu lagi sibuk banget, bikin pusing sampai-sampai kayak kepala di kaki di kepala gitulah, pokoknya intinya kayak gitulah. Dan gue juga sempat bikin tren ini, menurut gue lucu banget ya yang bikin tren pakai lagu ini tuh, kayak ada aja gitu tingkahnya kan, mulai dari kopral, terus juga ada yang mosing, pokoknya macam-macam deh tingkahnya ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan ngomongin soal tren di TikTok gitu ya, banyak banget video-video yang viral di TikTok. Salah satunya yang baru aja gue tonton itu adalah video ada cucu. Jadi dia tuh punya nenek yang mana neneknya ini udah sepuh gitu, udah lumayan berumur gitu. Dan si cucu ini emang agak kurang ajar ya teman Pro 2. Jadi dia tuh bikin kayak istilahnya apa ya, kayak prank atau mungkin kayak ngisengin neneknya lah gitu yang udah berumur ini, mulai dari disuruh perang gitu kan, terus dapat surat dari presiden, terus habis lagi ada kalau nggak salah ini tuh rame gara-gara akun ini tuh rame gara-gara kalau nggak salah neneknya itu takut kalau misalkan disuruh berobat kalau nggak salah ya. Itu konten yang pertama kali gue lihat dari si konten kreator ini. Tapi ini kabar terbarunya teman Pro 2, ternyata Mbah Leginah namanya, yang dikenal lewat konten bareng cucunya ini, ternyata sudah berpulang dan sudah meninggal dunia ya. Kita doain untuk Mbah Leginah ini, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan juga semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan buat kamu yang mungkin masih punya nenek, masih punya kakek gitu ya, jadi menurut gue ini adalah salah satu kayak, aduh, gue tuh kalau misalkan ngomongin soal nenek, karena nenek gue udah satu, ada yang udah meninggal, jadi kayak gue jadi flashback gitu, agak-agak sedikit melo gitu ya, sedih gitu ya. Tapi si cucunya ini emang punya cara yang menurut gue sih cara yang apa ya, kekinian, atau mungkin kayak cara yang mungkin bisa lu tiru ya teman Pro 2, buat ngeabadiin momen bareng nenek lu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lu sekarang masih punya nenek atau kakek gitu ya, coba sekali-sekali ajakin untuk bikin video, entah video lucu-lucuan atau mungkin ya sekedar video sapa-sapa aja gitu, dan coba lu posting, siapa tahu lu akan kangen pada saatnya teman Pro 2.

dengan Bunga Abadinya Tomahawk Pro 2. Aduh, ini bikin minggu malam lu agak sedikit mellow gitu ya Tomahawk Pro 2 ya. Tapi nih, gak cuma itu Tomahawk Pro 2, kayaknya hari Senin besok tuh kita harus lebih semangat ya. Selain ada pertandingan Indonesia melawan Thailand yang bakal jadi final FIFA, Piala FIFA, apa, FIFA Asian Cup ya Tomahawk Pro 2. Tapi ternyata resmi selesai untuk Asian Games 2026 Tomahawk Pro 2. Dan Indonesia finish di posisi 16 dengan total 39 medali. Wow, kita kasih aplaus dulu, kita kasih selamat dulu buat atlet-atlet kita yang udah berjuang di Asian Games 2026 Tomahawk Pro 2. Dan Indonesia berhasil mengumpulkan kurang lebihnya 5 emas, berapa ini? 11 perak dan 23 perunggu. Jadi semoga ini jadi bahan evaluasi dan juga semoga ini juga jadi apa ya, semangat baru buat semua atlet-atlet kita ya. Dan semoga besok hari Senin juga Indonesia, Timnas Indonesia bisa tampil semaksimal mungkin untuk melawan Thailand juga Tomahawk Pro 2. Dan semoga Indonesia bisa jadi juara FIFA Asian Cup 2026.

Oce Temam Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan sekarang masuk jam 9 malam, artinya masih di Jaga Malam sebelum 1 jam. Nanti kita masuk di jam request Temam Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi nanti gue bakal puterinya di jam 10 malam ya Temam Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

say something tuh Pro 2. Kalau misalkan lu disuruh say something atau mengatakan sesuatu hari ini gitu ya, apa yang pengen lu katakan sama Pro 2? Coba dong kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kalau misalkan gue nih, mulai dari gue dulu, gue tuh kayak, aduh, gak semangat banget ya kerjanya ya. Kayaknya semangatnya tuh kayak udah mulai habis dan sudah mulai, apa ya, udah mulai kayak, hah, sudahlah, kayak, ya udahlah, jalanin aja lah walaupun tidak bersemangat. Lagian semangat juga gak wajib kan ya. Kalau misalkan lu teman Pro 2, apa nih kira-kira kalau misalkan suruh say something, kalau misalkan lu disuruh mengatakan sesuatu, entah yang lu rasain hari ini atau mungkin yang pengen lu katakan gitu ya tapi gak sempet atau tidak bisa terucapkan lewat mulut lu teman Pro 2, kira-kira apa? Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce Tepom Pro 2. Dan ternyata besok selain hari Senin, tapi juga ada beberapa, kayaknya besok tuh hari Seninnya agak lumayan rame ya. Gak cuma besok lu harus kerja, teman Pro 2, tapi besok ada pertandingan timnas melawan Thailand di final FIFA Cup 2026. Dan gak cuma itu aja, tapi ada juga demo aksi yang akan dilakukan di gedung DPR besok Senin, teman Pro 2. Jadi kayaknya sih ya, buat lu yang mungkin mau ada kegiatan, bisa hindarin area-area GBK dan juga area DPR gitu ya. Jadi kemungkinan besok akan ada peralihan jalan dan juga ada rekayasa lalu lintas, teman Pro 2, di hari Senin. Jadi selalu cek ya, coba cek Instagram atau mungkin sosial media kalian, siapa tahu kalian bisa kebantu gitu kan ya, dapat info. Atau mungkin lo bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta, karena biasanya kita di pagi sering juga kasih tahu info traffic, teman Pro 2, jadi biar lo lebih nyaman aja di jalannya, teman Pro 2 ya. Gue cuma mau ngingetin sebelum besok hari Senin, teman Pro 2, supaya hari Senin lu lebih ceria, lebih menyenangkan juga ya, dan lebih semangat kerjanya.

Putus Tapi Cinta dari Atmes Tumpang Pro 2, dan mungkin ada yang kayak gitu, aduh. Masih cinta tapi udah kandas hubungannya ya Tumpang Pro 2. Tapi ya udahlah ya, kalau misalkan udah selesai gitu kan ya. Tapi jujur kalau misalkan lupa masih sayang atau misalkan masih cinta gitu ya, mungkin harus dipertanyakan kenapa kalian putus gitu. Adakah yang membuat kalian putus itu sebenarnya cuman kayak ya cuman kayak sebenarnya kita cuma butuh kayak istirahat, atau mungkin ya cuma butuh istirahat sebentar aja gitu ya, atau mungkin cuma butuh waktu sendiri-sendiri Tumpang Pro 2 ya. Tapi ini ngomongin soal kalau misalkan dulu ya waktu sendiri ini, kita tuh kalau di hari weekend gitu sendirian, biasanya kalau di rumah ditinggal bareng orang tua atau mungkin bareng saudara-saudara ya Tumpang Pro 2, itu biasanya selalu pasti ada tontonan di TV, bener gak sih? Apalagi kalau misalkan weekend, itu gue inget banget dulu kayaknya ada salah satu tontonan yang mungkin ini simple ceritanya, tapi menurut gue kayak ini tuh memorable banget. Kayak mungkin kalau anak Gen Alpha sekarang lu tanyain, lu pernah nonton Mr. Bean gak? Kayaknya sih mereka gak pernah ya. Tapi kalau misalkan kita Gen Z atau Millennials gitu ya, ditanya lu pernah nonton Mr. Bean apa enggak? Pernah banget, gue tahu banget episodenya yang pas itu Mr. Bean kalau gak salah kayak jail lah, atau mungkin dia kayak nyari sesuatu, atau mungkin yang ikonik nih dan masih jadi apa ya, video meme atau mungkin video yang sering diputer-puter Tumpang Pro 2, itu adalah ketika dia main game karnaval yang kalau misalkan alat itu kena atau nyentuh di kawatnya itu nanti dia bunyi, dan akhirnya dia itu cobain terus-menerus. Habis itu kalau nggak salah dia curang deh. Lu masih inget gak episode itu? Kalau misalkan lu punya episode favorit di Mr. Bean Tumpang Pro 2, coba komen kira-kira episode yang apa yang paling lu suka di Mr. Bean Tumpang Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, sebentar lagi masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya jam request sebentar lagi bisa dimulai. Artinya lu bisa request lagu favorit lu di malam hari ini, dan nanti bakal gue puterin di jam 10. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Ya, sebelum besok hari Senin kan ya, sebelum besok kita urgent-urgentan gitu ya, kita seru-seruan aja di malam hari ini buat kamu yang mungkin lagi di jalan pulang gitu ya, atau mungkin lagi kejebak macet nih teman Pro 2, supaya lebih enjoy langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2, atau lu bisa request ke TikToknya Pro 2 FM JKT langsung aja sekarang.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam teman Pro 2, artinya masuk jam request. Jadi buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya di malam hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Jadi kira-kira siapa yang mau diputerin lagunya di malam hari ini teman Pro 2, langsung aja komen-komen, karena ini udah banyak banget yang join nih. Ada yang dari TikTok, di TikTok ada ya 10 orang lah. Terus kalau misalkan di WA, kayaknya ini ada beberapa yang harus gue bacain ya teman Pro 2. Jadi sebelum itu gue bakalan puterin lagunya dari Soundwave dengan Inikah Cinta.

Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang gue mau masukin lagu-lagu yang udah di request di TikToknya Pro 2FM Jakarta nih. Jadi yang pertama tadi ada yang request lagu Daniel Caesar dengan Who Knows. Terus juga ada yang minta lagunya Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca dan Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Sama ada satu lagi, Nabila Alicia dengan Bukan Aku. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request juga nih sama kayak yang lain, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105 atau bisa ke WhatsApp-nya, atau bisa ke TikTok-nya Pro 2 FM JKT. Langsung aja sekarang.

On my mind tuh Mam Pro 2 ya, kayaknya kalau misalkan malam minggu ini, minggu malam maksud gue, kayaknya yang ada di pikiran lu kayak, aduh capeknya hari Senin tuh nanti gimana ya. Enjoy aja tuh Mam Pro 2 karena gue masih nemenin di jam request, jadi bisa banget lu yang lagi pulang sekarang bisa request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 ya. Dan sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dulu nih. Yang pertama, ada yang minta lagunya Niki dengan You Will Be My Heart. Terus juga ada yang minta lagunya Sal Priadi dari siapa nih ya? Katanya salam dari Sulis OTW Pulkam nih. Weka. Hati-hati Kak Sulis ya. Semoga kamu sampai dengan selamat di tujuannya ya teman Pro 2. Terus juga ada juga yang minta lagunya Tulus dengan Teh Hijau, kayaknya itu dari TikTok deh. Terus sama ada dari siapa nih? Dari kayaknya dari TikTok juga. Ini lagu, minta lagunya Malini dengan Percuma. Langsung aja gue mainin lagu pertama. Ini dia, Niki dengan You Will Be In My Heart.

dari Mahalini ini tuh rasanya kayak jelek banget ya, kayak udahlah percuma gitu ya, kayak ya udahlah, kayak ya pokoknya satu kata, percuma ya kalau misalkan emang udah nggak ditakdirkan untuk bersama gitu ya teman pro 2, ya udah gitu, biarkan saja, buat apa lagi gitu ya, mending kita request lagu aja, bener gak sih? Nah, sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk nih, khususnya udah ada tiga yang ada di WhatsApp nih. Yang pertama ada dari, sebentar, mana ya? Kok hilang? Oh, ini dari Azam di Tangerang, katanya mau request lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Terus juga ada dari siapa nih? Mau disebutinnya dari siapa nih? Oh, dari Jasmine. Dari Jasmine katanya mau lagunya Banda Neira dengan Sampai Jadi Debu. Dan juga dari siapa ini? Dari Adele di Bekasi katanya mau lagu Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Langsung aja gue mainin ini dia.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi di Indonesia Pro Indie jam 7. Dan sekarang masuk mau jam 11 ya teman Pro 2. Jadi kayaknya gue harus cabut dulu dan gue harus kembali ke rumah. Karena besok gue akan menemani lo di Santai Siang dan juga di Pro 2 Hitlist di jam 10 pagi teman Pro 2 ya. Jadi thank you buat semuanya yang udah tadi request-request, terus juga udah gabung di live TikTok gue. Hai-hai, thank you buat semuanya ya. Terus juga udah ikut-ikut di topik malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Semoga besok hari Senin lu indah, cerah, menyenangkan. Terus juga semoga besok yang belum dapat kerjaan, semoga diterima kerjaan. Semoga besok yang punya kerjaan gak urgent tiba-tiba ya. Dan semoga besok kita punya tenaga untuk hari Senin teman Pro 2. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyiarkan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2.
1: Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Fatur di sini dan barengan sama Davi juga nanti sampai jam 10 pagi. Nanti Fatur akan balik lagi, kita akan nemenin sama teman-teman semua untuk dengerin lagu-lagu yang enak. Dan nanti juga ada tausiah dari Ustadz Banu. Jadi stay tune terus di 105 Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dhatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Masya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai. Dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain. Dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Info Berdua bareng sama Fatur di sini. Zain Malik baru saja mengunggah Instagram Stories yang memperlihatkan kembali unggahannya di tahun 2014 silam. Saat dirinya menyuarakan Free Palestine, Zain menunjukkan bahwa dirinya konsisten selama 12 tahun untuk menyuarakan aksi kemanusiaan ini. Upin Ipin untuk pertama kalinya di Indonesia. Upin Ipin akan hadir dalam sebuah pertunjukan teater musikal yang akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Film Belaut bercerita tayang di bioskop diadaptasi dari novel karya Leila Chowdhury yang terbit pada tahun 2017. Film ini disutradarai dengan Joseph Anginon yang juga menulis skenario bersama Leila Chase Chowdhury.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tos 5 FM Pro 7 karya teman terbaik kamu.
1: Tos 5 FM Pro 2 ketemu lagi sama kita berdua di pagi hari ini di Spada pastinya.
0: Happy Monday.
1: Yoi, selamat hari Senin.
0: Selamat hari terpanik sedunia.
1: Dan selamat juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini udah kerja lagi ya.
0: Yes, masih bareng sama Fatur dan Dava yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng sama Batur di sini dan juga Dave.
1: Yo, kita masih temenin lo di hari Senin ini. Aduh, right, Senin right, lagi, right. Senin lagi.
0: Ini udah Senin yang ke bulan Oktober ya masuknya. Kita udah masuk ke bulan-bulan yang mendekati tahun baru nih.
1: Bener lagi. Harusnya sih udah bulan-bulan hujan ya. Cuman gak tahu sih kalau hari ini gimana.
0: Hari ini nih, langsung aja nih.
1: Gimana tuh?
0: Hari ini cuaca nih kita lihat dari bmkg.co.id. Dia bilang kalau misalkan dari administrasi Kepulauan Seribu nih.
1: Oke.
0: Itu berawan.
1: Wah, berawan aja ya.
0: Di daerah kita.
1: Jakarta Pusat.
0: Ini berawan juga.
1: Berawan juga.
0: Terus juga Jakut itu berawan juga. Jakbar juga berawan. Tapi sayangnya Jaksel dan juga Jaktim itu hujan ringan.
1: Waduh. Aduh, oke.
0: Perasaan gue Jaksel hujan ringan mulu, padahal nggak hujan nih.
1: Beberapa kali sih lumayan hujan ringan sebentar sih. Tapi udah bentar doang airnya.
0: Yes, pokoknya hati-hati buat teman Produa semua yang lagi di jalan atau mungkin yang lagi ada di mana-mana ya.
1: Pokoknya lagi on the way, lagi persiapan, lagi apapun, ya harus disiapin dulu gitu ya.
0: Karena kita nggak tahu cuaca, ya kan? Cuaca aja bisa berubah-ubah, apalagi dia gitu.
1: Waduh.
0: Kan.

0: bisa nyanyi.
1: Gue tuh kayak pengen di stage gitu loh hari ini gitu, lagi pengen seneng-seneng gitu, lagi pengen menghibur gitu teman perdua semua gitu kan.
0: Iya, tapi lo bukan nyanyi men.
1: Eh katanya apa
0: ya? Nyanyi juga ya, benar deh, gue lupa.
1: Aduh.
0: Tapi emang kalau manggung tuh emang kayaknya dopamin semua dapet,
1: yes,
0: gitu-gitu
1: betul.
0: Gak sih? Betul.
1: Jadi menurut gue kalau manggung itu ada hal yang seru aja gitu, walaupun nggak peduli yang namanya teknik segala macem, kayak
0: nyanyi aja gitu ya,
1: nyanyi aja audiens seneng itu udah menurut gue udah enak banget.
0: Makanya kenapa tempat karaoke gitu-gitu rame. Aduh. biar apa namanya ya, biar orang bisa nyanyi gitu,
1: yang ada happy happynya gitu ya kalau
0: kayak. Betul. Emang kenapa?
1: Ada nggak nama Happy Poly Ade gitu?
0: Ada tukang sepeda juga Happy Bike.
1: Aduh Happy Bike lagi tuh. Happy Bike yang buat kue bukan eh?
0: Apa itu?
1: ada Happy Bake.
0: Happy Bake ya.
1: Ini ada konser lagi nih ternyata.
0: Ada konser lagi semenjak konser yang berturut-turut dikasih setiap minggu kayaknya ada ya.
1: Kemarin The Weeknd, sekarang Avenged Sevenfold atau X7 nih.
0: Minggu ini juga ada Kanye West nanti.
1: Oh iya. Ini 10 Oktober, tempatnya juga sama di tempat The Weeknd kemarin di JIS.
0: Oke.
1: Dan ini enggak hanya apa sih X7 aja, tapi juga ada pembukanya ada Isyana Saraswati sama State Loco nih.
0: Oh, berarti ini samaan dan bertepatan sama Kanye West, bener, tapi Kanye West di GBK.
1: Oh gitu, beda, pindah ini doang ya.
0: Iya makanya.
1: Kira-kira kalau gue bikin di Halim bisa gak ya?
0: Waduh, ngapain di Halim? Airport.
1: Mau balik, gak bisa ya.
0: Tapi ini ada, berarti Avenged Sevenfold nanti bakal ada di JIS ya kan. Ada juga, tadi siapa Isyana Saraswati
1: ada
0: ya?
1: Saraswati juga, wow, ada
0: Saint
1: Loco juga.
0: Sama Saint Loco, keren banget. Ada yang beli tiket sama Pro 2?
1: Udah keep apa belum nih? Jangan sampai nanti lu kelewatan, kehabisan, malah nyari-nyari yang lain-lain.
0: Waduh, alias susah nih teman Pro 2 kalau gak dapet.
1: Ya mau gak mau dia gak nonton. Kayak satu lagu ini nih.

0: betul banget Uang Pro 2. Seperti ada timnas Indonesia yang baru aja nge-treat us better, ya
1: yes,
0: kan?
1: Yes, betul banget.
0: Dengan cara Indonesia masuk ke final.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akan diadain hari ini Uang Pro 2. Nanti kita bakal update di jam 7, jadi jangan kemana-mana Uang Pro 2.
1: Tetap di sini aja.
0: Yoi.